0: Chocague Carlos Carolis Ataru Rikinlin at Lebain, Partak Angelak Chocague, Salak Angel Hajali Barconca,
1: Chirulional in Choco Chiribal, Salakoyeto, Barquina, Nashultica, Aniola, O Manaka Eriza, O Cristiano, Manaka Elacolo, O Lin Rahom, the Kahun Shakalin, Chihokana, Naka Eretan, the Shrom, the Kakuadios Rikin, Ostalao, Quansut, Ink Annaulak Chikul, Kahun Shakalin. Marah rikine le katibel marah le kismal panik ana ulas chukul le kismal abana le kakwa dios kisi chokep ana kwal lo list ina usali nash eke le kakwa dios chikokan chikak akretan le kamatan ni nash eke le kakwa dios wakirik indi kak angel selisant ingles arana kila o nuko sekong nuko oksa akrik indi kak angel le kakwa dios wakikila o ho sa kristian inka tok ek sa honak le kangel chisao sa kachol pana sirik indi kunak chili honal la oko chik tos akong chik salihonala an chikokan anakwan katsola kair kineb eble katsek el kristian ni kyoge chik angelak sa santi iglesia de kakwa dios ilo ko kapiak edul ni ki atinaki reinak chikaman naktulak li honalil naklao chik tos akong chikanawak li kiro li to atinaki chikanawak chik angelak ko rahom li kakwa dios
0: Makuan cik hunak lena lep dengan kakuas kuts malik aru cokat cista balru.
2: Lish bench bench cok kela in anak kuak angel ko ko misioner tento tinau nak kuan link angel kuan klimatan niru cik oslak niru cina lebak ustamani tak kok sa ahlink angel ustamani tinsk aplaudir petian abanan sak sa inch os panan kiling angel lik angel itim panu sahok inch or abang kelosut nak lao nak nakatye Inka tinruk, umarah inka tinruang, marah tinshuak. Entos jadi kenaan yang huneski, ningkupski. Aban pit pisir tinshiu, tinsek tinshutana anti, tinak tinjeling angkosla, tinjeling di linak bieka. Marah nasjeli kaslandir mi punto de vista tinje di linak bieka, linak osla lain. Solconak kuah anitin teng, ajarulink ausli bieka hom lain. Aban kinka sinje, jasimu karans kana aran, jeling huneski. Marekwachik anchal arang kwanchak li chapi li teng ang rare hunak ling komon petyan. Tento tinaw aruhin, anihin petyan. Aru kwang kwe, chika hunilo, kwan li kanale, kwan li kakaushish eke li kakwa kit kanaw ruksingil, chol chonak tak angelak, kwang aruta okwi li kek ahom marak li na el chaksali kachol, chokebre li kakomon petyan. So saan li na kek alain chirish li lish aniru hun lak angel, yan marekwan li hosil, marekwan nak chin tochin, marak kung sakalin si atin, anak pi tento tinawaan o tento stih palki na mausin pa no maraking kaus tento ting ako ni examen de conciencia tins ilis lin tuam para kwang kireli maus linang panul tins ilis tikarusin pa no petya

0: en 106.9 FM.
1: Bantios, bantios di kabingkil, bantios di kabingkil tokaran sa lehong kabal, choge chakaboko, choge chiboko, klika kumunaran chokoncito sa choli choklekan, likawa Pedro, choche kabingkil, sinhash kaba. Kawa Santiago, pop, choche kabingkil, aran chokoncito, shkakecho kwa Pedro, likawa Pedro, aran kwan sa epoca el porvenir. Se chole chole kwa Santiago pop nagwarabiaran choconcito ta kechok punak sonin kana ani kana Maria Bolomta kechok stem kana chabans elik chikus shokshko.